ngiphathiswe uNkulunkulu. Ingakho namhlanje ngizothi akekho umuntu onamandla ukuqeda impilo yomunye umuntu. Akekho umuntu onamandla ukuqalekisa nokukulimaza. Akekho umuntu onamandla ukuthi ayigoqe nje impilo yakho ayifake esimweni esinzima. UNkulunkulu kuphela onamandla okukwazi ukusimela kuko konke. UThixo kuphela okwazi ukuthi ame nathi kukuhle noma kukubi. Usizo lwakho luvela kusimakade, impilo yakho ikusimakade.